0: Fimono Tsuvalu ya kasake fakasan laus program metafasili delay. Dari tahun kau meis ni fakan berfung rosoli kami nak kau fakasau tangi yang sefamil. So kau taki Pacific Media Network itu nak play val play lay. Fitu ona tolu tolu faalua. Yang memiliki kau kita fakatu hatusi kau complaints at pmn.co.nz. Info fakin yang kau taki tonu kilung at Broadcasting Authority itu nak play val play lay. Tolu ono ono iwa ono ono. Yang memfanatik kau kilung at laus salalau kau psa.gov.nz. Atangi tahu fakai lote tulus fuluasa ngalue media sudah live.
1: PMN Tuvalu.

Kalau kena mereka kita sama ramen warna biru mungkin kita pasti main New Zealand. Tepung gayu ponti. Kalau nampung tapi betul mana betul makan sulai hua tengah hua mana warna macam Charles mana itu ni. Rana ingkar menti mayan ti tawrang. Ani bukan the celebration of the Kiribati Language Week. Ini kita kini the Independence Anniversary. Ponti kakai tahu kita ponti kat kira ini kita tanda orang kapan ya. Congratulations, kita tanda orang kami kan Kiribati nami kau ringin kain nama apa Kiribati. Or bukan the Kiribati Language Week in New Zealand. Ika ini adalah program masa pun celebrate pada Kiribati Language Week. Yang lima ini swak, asal pada katikara dan kapan ini Happy Kiribati Language Week 2026. Orang kata pun mereka yang akan resmi men PM Kiribati May in New Zealand. Tak mahu ringan kami datang orang. Ah, nanti kerai. Tiup.

Aget bayi aku kurai dari kena koronanon amian o am kandaninga. Morarari kinterei. Takataka menasim o meruruaki na bunganan katian tayan kouru. Me kandaninga aika ariain korobukia. Tatayan kouru aika ana korobukina. Tetei ebe aku akien tetei ayana anau. Bayi akinana ya penna konere tangiria o anukonan koroi anasim. Tayamaning arirang nikakawak bayi na yaito kouru aya koroi ya amutu.

0: Agora mesmo, para a igreja, passamos agora, ali, Maurim e Nanon Tegawai, Natalane. A boa na Tegawai, a boa na Metam, a boa na Teningam, e mais toa Nanon Tegawai. Agora, a mais paica é ser em minha tata na veia, a torna bunca uringira por irora, em que to, naira pantan, sarangatas quan Tegawai, me é que agora aqui na peça, na nira peteca, a uringa de petei. Kakoa ba EM driving license e current sin tata ina kona kona busu na nata kawai. Pumana kakoa asak singe tawa mata ako ka pungana nata kawai. Pugintara ina ba ka pungana nata kawai. Ngayari ka pungana na pa matam a tara tara rai pa kuna aki kari kata kapanu pa ina kona meo pan punta ko yana pa na kaya ka pungana nata kawai. E ito na antuwa ang kanaro na pa EAT offense kito ako urwa tuwan nata kawai. O may siya kakin tutuwa. Oh, men nang indah awak tanah bermin. Tapi kalau awak kira senarai indah tanya, senarai ini kau ringi dan tanya nak kau ikut orang ini rasa pun orang tengah kepeh ya mikromi, amor hari kiri jatuh. Kau apa yang kau pun tanya ni kau ringi kau ringi, tapi tanya siapa ni? Enang kau awak kena para kau tanya nak kau ina up to date the warrant of fitness or the registration. Atau bayar mana kau? Kata ini atau amer rungim ni kapungana nanun tekawai. Karena aku kabusin teka taratara roy. Aku kuwa apa kau amer rung? Nanti yang aku akhir tiara kirim. Kau lagi kapungana temengi. Awak masih ni? Awak ni tekan iroran kau ring? Kata ini mana? Peran Kiribati? Tapok kiri.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: 531-PI.
1: Pada mga rin man balan kita basi yon New Zealand BMN. Ayo to kong rati heo to kan kakatoa wiki kito antena makaina serana kina pae puni roya aradana magurin te pota kin kwakwa ye ye pepa apesi kina ki ye men te pota kin kwakwa met te pota nameta. Data yon kani serana kirun tokta maskora ito nga maria. Erawata natai tokta maskora and rani on the program on the tekini na patina an update ipo kin the COVID-19 no apesi liki. Data yo sana meroro yon te vayrana kipa the whooping cough kita ina konarikin tekini na nisena tokta maskora. Me ayo eide kete ke me te tiaraki ki tā te pone nike. Nanga te teia te mearoan kani. Nakon tokta maskora pato e kaparapara tūtana ana meruru i on te topika iu. Sawa aki nea me tapu o te nasi sraki. Kona meuri mua tokta maskora an teirika iu. Kona meuri.
2: Aia meuri chau.
1: Rapa te teirika iu. Kona ngira rapa erika ratain kai spoki. Wawa, sanga te teia te mearoa whooping cough. Aia nukai.
2: Ai te whooping cough ng kan ke kanga ara na to wana te pitasis. Ai yung kan ka pun tiara ke pun era I to wana me bo kon ara ke ri ri ri kin ara kin te me me ke. A tiara ka yung kan ren te tai ai yo I nga no ara ke pai ai te ai ari ama ngari ken kai ro yan te yo New Zealand ke ai te I ka sa na ben ka pon pai me ai ngai ari ka nga nang ka do ko tetapi ayu orang kaya dia ini mengah meruru akhirnya kebongan mengah tayu apa tapat terhati orang kaya ti arahan ni kiri pesengkan dengan kaya ruru tikirak.
1: Ayo tikirak. Atau aku awak enak angan ibu sih ti orang kian enak kira.
2: Kan ti orang kaya ayu kanga pernah kakin nape pesin ti orang kaya ki setatan ayu kaya nongong ke nak hantar tu covid ayu kan ni ibu sih kan arahan apa ayu yari kira orang itu kotoko ke emas ti.
1: Anang aku nak kan ni nak pesan aku cuma tarik dari kena. Aiy, rara pan. Ah, te kan atas kan kena tarik itu, atau kan kena yang di tikirak. Terat kan kena atas kena noria.
2: Angin te tain kan ni te kangarang dua tak semua te aiky, aiky awal dari kiri ke. Aiky awal dari ke arangin kai arangin dua tak kiri ke iya nang aku nang kura kura raki yang kena arna dari kiri iya. Eh, kan aku imuan kos atau kanga aku nang kanda. Negeri ini ti pon ni payah dikit ti tengaku ti pokok ti kapuk ya kanga kan kita naik aja ekos atau ekonan ni atap oke pas ti pon kaya nang sirah orang kiri ekonan tu ti covid dikit tu ti penti flu ke ajar ekonan nak kinangin tapi yang nak kiarun kena kos aja kaya yang kan ni ayo nape anak kan kita nape ti orang kata whooping cough.
1: Ko te kinde pa eto rota kiri ki e te ka warere ki ang tande to tra aruranga i rangani ka aru ki to aru ki ati aru nda pa aruranga na aru na pa to ayere ki te ti kerke
2: aya ne te si ngai mo te kan sinang kan ni bikin te whooping cough fare te kera ke yo i rang ko kurung kan ni arun kanga anakani kinari na ko ya ke ora ka ke sta tane ye ye pa kana pe ko pe ko te yo ko na nare te kera ken kan nare apun pe ko pe ko ai Ya ingkar ni tu menari ya pun tetan aku naik pokok pokok. Ya pun nen na pegi, ya ni kira kira resto ko ya pun na pegi, ya iki. Awan ingkar ni aku kuat aja aku nan kena erang kurang ora. Awat teh ingkar ni pun aku nan rukar ya pun pun iki. Ya ngajar aku nan kapun bayi mau ya ngajar erang ka ran kau tengkai te. Tetapun makur ya ribu kini tu toko nara kuwa. Aku tengah kau meta pati orang kayu anaki. Terakhir pati orang kayu warai kuwa orang dua tak kena. Aku nan dua tak kaya ya.
1: Ate ai ri ka ti awareri. Esan. Ata ta kana kona na doctor meskora ti tera arun ka waira ki ta tera ngaira ta pera spangara ka kawaki ngaira ka into community yo ngaira karo. Ngaira so ngaran ta yo ki pa ta tera spangara na pe kawaki bukin pokan tutukona. Tutukona na pa pusina. Ki ta kora kora ni pusina.
2: Esan ne ti ngane nan ka kawaki kan ne pa kona ki na mo pa ngaira yo te pa ya era. Cora kerja arah nak seperti tiga rakyat ke yang ayah aku nan rota kerja niang jadi tiga awal ni. Nah, tapi yang angka hawa ni, arun tu toko ana ena koro isi atai diki atai ya ke awal ni ke ah itu aku bayi kain kaya ar aisy nak atai nanti nono what a week nanti nuna makaina, ane mewa nuna makaina. Aika ingkar nere ena pun emirun tu franket nes ke amine ayah nes atai ana pun dia dokon. Nangangat isa iyo na ko yate ay rekawa kana kakurwa do yana pe angkan ni pikoko kana yeye ka pikoko wa nang kakawa kana kaunga ti bana isina kita pendation tito ko ayo ibukin tito ko ante whooping cough kiti tikera keri dia dan tepi mewan orang yang wujud di koko awak anda nak ini akau ngah ini kan apa na anda istina kini di sana dia juga di sini tetok enakonan tetok iya tetok ada kini orang kayu itu iya enakpun kau nana pun nta tetok ada ti orang kayu pun ada kiri dunia senari nana perasan perakonan negara ti terat tetok ayu nakon nasinari are menai nanon pirito nake konan kan nangan nana pet tetok on nasinari imain punya kena ayare kamu aka ngaki sina ke ko ku pa anakonan kareketi sayu kana ait bin on way a week in mito ko ku te ibukin kan nare pusinare inaki nangkus pun naron nate aka kin pusin te ora ke ke tenan pusin ora pun tarayana pa ba ko na ko nakita nakon aku mua, nampun dari tak metok tentang nakon metok kita panganan kan arno pakai ayah itu ramen tu tanah ibu kinti tu kau payah kaki naik hari dikiri orang ikirah kiri dia ibu pun ikiran kan orang kawa kiri tak metok kita pa anak suang kuarum cerah kau nak korai ya cerah tadi saya kuriain nangan nasen paraya na tamin ni sena payah sana ni sena kesuai ke hari ke puna ka kararua mote dei kararua batete ya warere ka kararua pa na ki nenai dari ki eto kara kare to kwa tai ya bai ai ko ko re ya kete tanga kararua kararua bana se me swaire ke rona kararua pa na ki de ke rona kan tai nan kan nai bo kon to kara kare to kwa tai ya bai ai ro ya ti ti ora ki ki ana ki nenai dari ki akana na se me re ke rona an kan ne ko ma pon ko ko ro ko na tan ke kan na ki karo ko ai bo ko ya te ko tan na ma ta pa ngana nda nak kira kira juga tak korak. Tapi kalau ibu arah pun kalau ibu senar, kan ni orang kahwa ke anar. Kau korai juga wanita rita kau mesti tahu kita pasti tahu kita kan nengai arah anar. Ina teh arah juga pak. Nengai ya na ina ceran apa ina orang kan nengai itu saya ya nakon nanta. Ini mengarah arah pun nakon ini mengarah mana aku ina mengarah aku bukoi ya tak korak.
1: Orang kita sahora ane tikir ke. Tikir ke? Oh, ane cuara ki pun yang pusana pangkai, tapi yang ane pangkai tepo taki bukin te katuki orang ki, te iem kape nanti aga doktor mas kora, no yang tanah kora yang te meruru yuk.
2: Sekarang para pari bukin te tayar yuk, te pun siri kena kau yara kora kipa, karena arona paya itu utana te to orang kena senyap aku kota raya pai, kuna ramen naran, tepo nak ke ke di arepona ni ke rana to ko na pa ya nen tai kwatara ya pa ya nen na kon ya re ke tu wi ka re pon ma ki na ta o ya kwari ta ke mam ta ki ta te me to an de ta ke mam ta ten no ra pa re e pu mo an kai ay kha wa ki pa nga na pen kon anda na nga na ki si ha na ra ba sai ku ro ke ye na be ay ka na kha ina no ai si ana te ta ke ta ne kon re ta ke ma ya mam ta ki ta ya re na na pon mo ta inda ma nga suang ku pa tera ku kuria in karo ya ibukin tito kwanti ora kayo. Tapos nga yan ni Charles.
1: Ako na pang kita sa ora ibukin tam tay. Tay na napayo na kung tay ka na roko ang masan doon na ki ilon takta maskora itong Maria. Kaysa kainan

0: Tay, tapi tayo karo kiti na inalun tiang ama ni. Ah, tingin pa yung tangira ni kamerato na kaya tahan naman ko rin tao teka. Ipukin ka rin te kanuanga. Ah, kapino mga kan te bebeide ay narekay yay te mepio. Era na kita makurian ni pa te kamerato ni bepa kan kawain. Ah, pun te bura na pa erang inawata. Ngana e karo kiti kamerato iru ya kain usinan na kaya tahan naman ko rin kain na pente bete peke. E kapo kakaki ay aran nara community amen da kena pa oni be kena ya ya ta ki ai nara na et kamerato no ko ye petara au era enang in trabu kana pa men pera kana pa ye ran nusinan ngana ye te pa ya konori pa ye ki karo kroi eta urai opposite the serious fraud ni pus mai eta tang tang me tri po sin ka waina ai mano onda kena pa ta ki ta meta e karo ko tang tang ke tri po sane ye ta pera monte ka gawak pa sina kamenua tekan ada community ay inamatan apara ay New Zealand. Sila ini karakwa ratang-tang ay imanu nakon sfo.govt.nz.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
2: Aya, kandungan ni nauri te nasin sungaru ni kapan ni yon nao tiaroa on tapu ni kamunan nung iyei ada tia-tia ni kawai ni Kiribas. Tepung ayo pun iyei kanuan na rakit tiare sila tiakin na mungkin dia nak senjungaru, sekarang dia tanya orang lupain ni kalau, ke dia lupain ni kalau, dia ni tu, ake sekarang gua apa lagi, aku berau ye, sekarang ini nampak mau dah ye, ini nampak nak kati inuah kini kiri pas, ye itu itu gua nak kalau sekarang dia kini nangkai ya, itu yang nampak nangkai ya ni. Tito ya kaya ro kubungi na yon na utero ba ta wogi na pamini na iru ya kaya de tabu ya mori yon na pe ya yu ate tito ya na bunze aran na ngaya ba ta matariki are kanga bun na nante ta matariki bunze ta ta de polonisha are nan na kanga metan tuwea kito ate tito ya kaya na turinya kanga te tiali Ah, si tu yang tu usi payah karang neroi bukti ya kan je tu boleh nama teru ya. Ah, ngaji dah kan ni kiri pasi, ia ini perlu la si tu yang. Ah, ada yang terkawal kita perlu si tu yang ini perlu pasi. Semua orang perlu ya, ia ikan orang naik ke sini ini bukti yang ini mewah. Menikah itu lah tetain. Ana tei tui tui yani, a tui tui yani rura ngani serena pa ne yausi. A ne yausi, ngai ya tei tui yari ka ngai kaansan ngaka pa enangiri ya inu singka ina konta tei di kia yu. A ino kasi menteri meinu. Angin tei ya tei tui ni kapane. Kui kaka tumi ya tia naba ya kamele ikarawa. Ako kasi menteri meinu ko aka pwati te. Ina konta tei meyo. Ade abu semai mail ko kangai ni kan, pasti jenjel mayo. Ade itu ya yungai, ya seni pilih nano. Ade nangku tengkai, yang tu writing, nak kunci cetai dikai. Ade cetai dikai yungan ni, ade ada kiri buah, yang mana, itu kai yang tu writing ni yosi, nana yang mana kengan ni nampung ni yosi. Ah, pilih ni yau singkat dengan mereka pilih yang tuan apa? Orang orang makai na, ada mereka kapal tu di tempat. Nak kencing meja. Ni yau singkat ni, kaki nak bayar ibu na. Awalnya ibu ni yau sayu tu wajar na bumi mata. Hati tu ina. Ah, nak kencingkan dengan pun tang ayah pun ibu taki ayah kiman ayah. Ia ni kita semaya nak. Pukin jarak ya tu kuku. Lagi lepas nunun tu wad mui mat kangai. Lagi tu wad ini run bun. Ya lepas buih ya tak kurun terjaga. Karena ku ayah kaneng ni yos ayah pilih nak. Angkai pilih nak ni yos ayah kangai. Baik, jadi nak buat. Jadi kurang dek ni yos. Wah, jadi ya le. Iru kunci ni ada orang yang usah rumit nak, ada kunci ni ada. Hawaii kat sana ada bangkai ni kat tuh bumi ada orang nak. Ia orang ada kuasa ni ada ni usah rumit nak tengah ni. Ia semua macam tu, menteri meja. Hawaii pun kat kakang ini pun. Nak ikut ni dekat mana? Wah, cerah bukina. Ada api di naruh kawan time, mana makin ada yang kita distance hari kita naruh hari pun lagi nak lepas. Akhir aku dah nipi tarun, tarun. Ayah dia tengah dengan ngaji bukan Yus. Tetapi dia Yus iya, kuno buat nama makin. Ada muinat, mengaji pun mainan. Ada mengaku buat nama makin, mengaji pun muinat. Ani Yus apa? Jadi, bahagia mata yang ngaji bukan Yus kita nanti tu, bukan Yus pun nama tak. Acara bukan itu yang ngaji. Nak ira ngaira ikhlas. Dia usah cuci itu pun aman terang bukan ibu kita. Apun demi nazar nazar jahat sama ibu kita dia usah. Jadi nak ini dia usah buat. Wajan dia usah kan ada apa ini? Dia usah atau jangan ada orang apa ini dan orang mana makanya? Akan orang naik kan? Cikarau, siang, merawa ibu akan bencai kan di pulau. Kangan anak arunana, kerja kini mana dengan anak buah kos ni yos. Karena wena ena ubur lagi nak kangan dia itu buah, cikarau. Tiang, tiang. Ina kakare kare na bete ya na uta na bete yang kashongo yoan kiri pesi po ya si ranga rolo ngai de tiang meyo ngai rolo kunta ya kan oche kanu wala na bengkanya imero ipuno rawa ngai kuri na yarangin ti no imero aja na na wakiti nuwa kitu kiyaru buwa kama tawa kanga yaru ndara kakula kula iyo kanga kunda kiyangani kula baya tay wati aida akula bulisiya na yari nkana yaru kutayindi tayindi yawsi wati bubura urimara wangani kuna diya indangini kakara ulo kuna kakani yate bangana kubusiya mpasi mtia kukuna andi kintika anga ya kari na beti yangu wati kukuna nbishina Tangga cai ni kalau orang wana pun ini yaus, cila arun ganja ni yaus nak kunci kain. Cain aja ya cain apa ni pernah jenani kiri pes, bayar aku cain tu mai mai. Oh jenani ya kiri dia cuma kai kari tak kai ngaji siang. Oh sekarang udah mengadil dia pak, ayah kan ayah lu udah cendera udah cendera ni yaus, pada cai tu mai mai. Oh, tetapi yang orang kene, yang orang kita bertanya, orang bertanya tu unik. Oh, tanya tu kata urai bukan teruk, pasti ngaya mewah mentetan. Oh, tetan orang mewah mentiran, ada yang bertanya, kan bertanya tu mai-mai. Oh, ikutlah ni, makulun kiri pes. Yang bertanya ni jauh, yang orang bertanya tu jauh meyang. Ada nanang kan? Tiaw miang nanda tain ya, mai mai ye, tuan siapa apa apa sekarang? Ayah bubuk. Ya, naik buat tain tiaw miang. Bukan ayah tu punya yos. Ayah kau silumi mat, ayah mengarah nak kita tain ya, nengkau ni tu bukan nama kain nari mina. Tiaw meyak. Pangkalan nak buat apa tiaw meyak? Ayah ini dia. Ayah kulindoi. Oh, ibarat kita yang nengkan jadi aku nangit teh. Kuna teh ya, orang tu boleh kekuatan kalau nunihi, kini bayar nanti tua. Teh itu teroy. Kuburau ini dalam merawat tangai. Kau nani dalam bayar kita kekangan kebun boy. Mesin serangkan jadi orang yang nama kuli ni jauh, kena kunci amat. Nana teh ni jauh singkai. Ayo cek nak buat, engkau pun dia jauh supaya cek ni. Ayo ayat tak jalan ni, ayat itu jalan ni. Ayo cek itu orang ada kena cek nak jadi tak ada apa. Ayat itu jalan ni, engkau dah tahu. Aku kira ada pelukur aja. Ayat ini kekan dapat aku, ayat ini kekan ni. Ayat ini pun, ni kau dalam minyak di society ya bubra. Sebut nama tadi female. Kita buat nama tak enak lagi ni. Kita rabu tu, itu dia kena kirumia. Kita kira, eh, apa nak kita tu? Tuan ya, tuan ni. Kuniya ya na stadio amete me club ya debuta nene. Ngayaro kone yausha yonka yesta. Yare anangani iruya tina nene. Oje, peka uwa. Iruya tani katiti. Aida nape tupa igan. Pana katiti iti igripes. Ngare na katiti na anumanepe. Yengi manepe akakke kore na atukore ni mmane. Ade pili na konjengate. Angayari ito yung nabahay ka yung tayo ka, yung nga nga, yan na ko dito, iwasagi po raw meron. Mas po raw na ba yun dito, basta takanuan ni Karawa. Basta takanuan Tarawa, basta takanuan ni Merawa. Karawa, Tarawa, o Merawa. Ano na na, Karawa, o kuhan siya, o Merawa. Akay na kikawayan ni Kapa, na may ito yung ni Karawa. Awakan ng kanya, kanuan siya. Tumani ay pari sa bibigay. Alam mo na ipin tayo na lang makain na. Kaya si Karapati po ngayon, kaya ako ni Yawsi, yawuta si Meri na kuhansi ang napa. Ang kaya lagi si Meo ka. Si Meo ang tayo kay, sinapuraw na, pwede niya pura, wala ikaw ay. Ika nga, sinatara-tara na, yung asin ang kuli. Ang sinatara iyan na tayo, yan ang kanan na iba ka. Ang sinamangani ko iyan na. Ang sinawa niya sila ka. Inanon din na uruan, saka nga ngayon, saka nga tayo. Ana sipura wina na yu ana tima to ana ba ugiri ba si yami tena si ugiri ba si kaka mora anzi za yeyu ke tena si ntunga rwe kaka mora anzi za yeyu ene shushuku yami ntai nako ana ba u abemi ana tena nauri tena rai ana tabo mwa kamna kabai
3: wiki ntetete ni kitabasi yo nusinan kitabasi language week celebrate from the 5th to the 11th of July 2026. The 2026 theme for Kiribati Language Week this year is Karinatiang. Taurai na konta muyoko o kaburari kiarari Kiribati. Strive diligently to fulfill our responsibilities and uphold our Kiribati identity.
1: PMN Kiribati.